0: Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendau. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah pasti mengambil garam dari rote ini. Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
5: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
4: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
6: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
4: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
7: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
8: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
7: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
9: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
7: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
10: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
11: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
11: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar. Berlaku hukum supply dan demand.
11: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
11: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
16: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
16: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
17: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Aman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
16: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
17: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
16: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
18: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
16: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
19: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
16: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. 9 warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi baca negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Baik, pendengar Setia Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke Pro 1 RRI Suri, kami akan juga terus menghadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga terus kami barengi dengan iklan layanan masyarakat dan lagu-lagu hiburan yang tentunya harapan kami boleh menjadi teman aktivitas penghujung minggu Anda ya, juga boleh menambah semangat dan sekiranya menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian. Baik, pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, berikut kami hadirkan tips ringan ya ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips sederhana meningkatkan daya ingat agar tetap fokus dan produktif. Baik pendengar, daya ingat yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas belajar maupun pekerjaan sehari-hari. Namun, banyak orang mengeluhkan sulit fokus dan mudah lupa akibat aktivitas yang padat. Salah satu cara sederhana untuk meningkatkan daya ingat adalah dengan tidur yang cukup setiap malam. Istirahat yang berkualitas membantu otak memproses dan menyimpan informasi dengan lebih baik. Selain itu, konsumsi makanan bergizi seperti ikan, sayuran hijau, dan buah-buahan sangat berpengaruh terhadap fungsi otak. Nutrisi yang seimbang dapat membantu menjaga konsentrasi tetap stabil sepanjang hari. Pendengar, aktivitas fisik seperti olahraga ringan juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Hal ini membuat otak lebih segar dan mampu bekerja lebih optimal dalam mengingat informasi. Mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan juga menjadi langkah penting untuk menjaga fokus. Terlalu banyak distraksi dari ponsel dapat mengganggu kemampuan otak dalam menyerap informasi. Ya, pendengar, melatih otak dengan membaca, bermain teka-teki, atau menghafal hal-hal sederhana dapat membantu meningkatkan kemampuan ingatan. Kebiasaan ini membuat otak tetap aktif dan tidak mudah menurun fungsinya. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana tersebut secara konsisten, daya ingat dapat meningkat secara bertahap. Hasilnya, seorang akan lebih fokus, produktif, dan mudah dalam menyelesaikan berbagai aktivitas harian. Ya, pendengar, itulah tips pertama ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang bagaimana meningkatkan daya ingat agar tetap fokus dan produktif.

Baik, pendengar, pukul 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan tips ringan ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips agar anak tidak mudah tertular flu. Pendengar, flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain, terutama pada 2 hingga 3 hari pertama setelah penderita terinfeksi. Pada beberapa kasus, penularan flu terjadi lebih awal, yaitu saat gejala belum terlihat. Flu disebabkan oleh virus influenza. Jenis virus influenza yang paling sering menginfeksi manusia adalah tipe A, B, dan C. Virus influenza A dan B biasanya menyebar secara musiman seperti saat musim hujan atau cuaca dingin dan bisa menyebabkan gejala yang lebih berat. Sementara itu virus influenza C umumnya hanya menimbulkan gejala ringan dan biasa muncul kapan saja sepanjang tahun. Seseorang berisiko terkena flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur penderita flu yang tersebar di udara, baik melalui batuk atau bersin.

sesak napas. Sebagian anak mengalami muntah dan diare yang rentan menyebabkan dehidrasi. Flu pada anak dapat sembuh dalam waktu seminggu atau dua minggu tanpa adanya masalah kesehatan lain. Mengingat virus flu bisa menyebar dengan mudah, ibu perlu mencari cara agar si kecil tidak mudah tertular. Berikut ini tips mencegah penularan virus influenza pada anak. Yang pertama adalah jelaskan tentang penularan penyakit. Pendengar si kecil mungkin belum mengetahui jika virus dan bakteri penyebab penyakit bisa menular dengan mudahnya. Itu mengapa ibu perlu mengenalkan si kecil tentang virus dan bakteri, termasuk cara penularannya. Beritahu si kecil bahwa virus dan bakteri ada di mana-mana, tapi tidak terlihat mata. Sebagian bakteri baik dan sebagian lainnya jahat, sehingga si kecil tidak boleh sembarangan menyentuh area wajah. Yang berikut adalah ajari kebiasaan cuci tangan. Flu bisa menular lewat tangan setelah menyentuh benda yang terpapar virus. Maka itu, ibu perlu mengajari sekecil cara mencuci tangan pakai sabun, terutama sebelum menyentuh area wajah dan sebelum makan. Bila perlu, ibu membawa hand sanitizer saat bepergian untuk menjaga kebersihan tangan sekecil. Dan tips yang berikut adalah batasi benda yang boleh dipakai bersama. Mainan bisa si kecil gunakan bersama dengan teman-temannya. Namun, beritahu ia bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dibagi karena berpotensi menularkan virus dan bakteri, seperti berbagi sedotan, sendok, dan garpu. Ya, dan yang terakhir adalah pastikan si kecil tidur cukup. Tidur cukup membantu meningkatkan daya tahan tubuh si kecil, sehingga meminimalkan risiko tertular virus influenza. Umumnya, anak-anak membutuhkan waktu tidur sekitar 10 hingga 13 jam sehari, termasuk tidur siang dan tidur malam.

Ya, pendengar, tips yang berikut adalah kebiasaan sehat yang wajib dilakukan setelah usia 40 tahun. Ya, pendengar, buat Anda sekalian yang berusia 40 tahun ke atas ya, berikut ada info kebiasaan sehat yang wajib ya dilakukan setelah usia 40 tahun. Pendengar, memasuki usia 40 tahun, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan alami seperti penurunan massa otot, metabolisme yang melambat, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Menurut World Health Organization atau WHO, menjaga pola hidup sehat sejak usia matang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit tidak menular. Oleh karena itu, menerapkan kebiasaan sehat secara konsisten menjadi langkah penting agar tubuh tetap bugar, aktif, dan produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, dikutip dari Hello Sehat dan Hello Dok, usia 40 tahun ke atas merupakan masa ketika pria maupun wanita mulai menghadapi berbagai perubahan kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Para ahli menyebut usia 40 tahun sebagai waktu yang tepat untuk mulai lebih serius memperhatikan kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan kesehatan. Kesibukan pekerjaan dan keluarga seringkali membuat seseorang mengabaikan kesehatannya. Padahal di usia ini, tubuh menjadi lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat perubahan hormon, penurunan fungsi organ, hingga pola hidup yang kurang sehat selama bertahun-tahun. Ya, karena itu penting untuk mulai melakukan evaluasi terhadap gaya hidup dan menyusun rencana kesehatan jangka panjang. Perubahan pola hidup dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengatur pola makan, menjaga hubungan sosial, mengurangi stres, hingga membagi waktu istirahat dengan baik. Salah satu kebiasaan penting yang perlu diperhatikan adalah membatasi konsumsi gula berlebihan.

Lihat, asupan gula yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan kesehatan lainnya yang lebih mudah muncul setelah usia 40 tahun. Mendengar, salah satu kebiasaan sehat yang wajib dilakukan setelah usia 40 tahun adalah menjaga pola makan seimbang. Ya, seperti makan makanan kaya serat, buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta mengontrol berat badan. Sebaliknya, makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh sebaiknya dibatasi karena dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Selain itu, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup juga penting untuk menjaga fungsi organ tetap optimal. Selain menjaga pola makan, olahraga rutin juga sangat penting dilakukan. Menurut Mayo Clinic, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda atau yoga dapat membantu menjaga kekuatan otot dan tulang sekaligus meningkatkan kesehatan jantung. Para ahli tidak hanya menjaga kebugaran tubuh, olahraga juga. Maksud kami, para ahli kesehatan menyarankan setidaknya 150 menit olahraga intensitas sedang setiap minggu. Tidak hanya mencegah kebugaran tubuh, olahraga juga bermanfaat untuk mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan kualitas tidur sehingga tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Kebiasaan sehat lainnya yang tidak kalah penting adalah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan serta menjaga kualitas tidur dan kesehatan mental. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan masyarakat usia di atas 40 tahun untuk rutin memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan kondisi kesehatan lainnya guna mendeteksi penyakit sejak dini. Selain itu, tidur yang cukup selama 7 hingga 9 jam setiap malam dapat membantu tubuh melakukan proses pemulihan secara optimal. Menjaga hubungan sosial yang baik, meluangkan waktu untuk relaksasi dan mengelola stres dengan baik bijak juga penting agar kesehatan mental tetap terjaga. Dengan menerapkan berbagai kebiasaan sehat tersebut secara konsisten, usia 40 tahun bukanlah penghalang untuk tetap hidup sehat, aktif, dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Pendengar, itulah tips-tips kesehatan ya, tips ringan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Pukul 9.58 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, setelah menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini ya, berakhir jam siar saya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan pendengar selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, Simon Kayai, dari pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Bye.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh kami.

Betas yang bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau Alice ada dan temani Beta. Kita dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Yo, yo, yo, ayo.

0: 좋아.
1: 사업법부.
2: 사야 무슬림.
3: 사야 나스라니.
4: 사야 프리부미.
5: 사야 진아.
6: menggugah hati wahai pusaka abadi hingga pati rasa bangga.
7: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ini dah, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti ya secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, kami cukupkan saja sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, Sabtu 23 Mei 2026. Saudara, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga beserta potensi daerah
1: 25-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacem.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Awas, jangan lengah, jangan pernah
2: pandang. Pada musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
3: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai mendudukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
4: What you can see is that two teams play together against each other with
5: jadi seperti menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Copa kedua, kita hampir bisa cetak gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di dalam area pertandingan, Dewa United masalah lo main melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau berada itu di tempat yang pas terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
4: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
3: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
3: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan pemain bertahan yang kuat, lalu sangat baik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Ya, Safira, tim Indonesia menyapa siang hari ini telah menyiapkan beberapa topik pilihan untuk menemani siang sampai sore hari Anda. Di antaranya, kebanggaan dirasakan seorang peternak asal desa Lobode, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijuan, Nusa Tenggara Timur, setelah sapi berbobot 875 kg miliknya dibeli presiden untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan potensi peternak lokal yang mampu menghasilkan hewan ternak berkualitas dan bernilai tinggi. Di sisi lain, momentum ini juga diharapkan dapat memotivasi peternak di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak mereka. Dukungan pemerintah, pendampingan, hingga akses pasar dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Nanti kita akan perbincangkan mengenai hal ini dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, seperti biasa setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Apa saja? Nantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian, kabar baik datang dari relawan warga negara Indonesia kita yang sempat ditangkap oleh Israel beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap Israel telah tiba di Istanbul, Turki untuk segera pulang ke tanah air. Mereka dalam kondisi sehat meski mendapat perlakuan tak manusiawi saat ditangkap Israel selama 3 hingga 4 hari. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan yang sempat ditahan otoritas Israel dalam keadaan baik dan telah dibebaskan. Ia menyebut para WNI kini telah keluar dari wilayah Israel dan dijadwalkan akan segera kembali ke tanah air. Kita akan membahas bagaimana perkembangan kepulangan 9 WNI ini ke tanah air nanti dengan beberapa narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian Safira dan juga pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah bersama sejumlah pihak terus melakukan langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Ketersediaan pangan pokok, kelancaran distribusi hingga kondisi stok di pasar menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Momentum hari besar keagamaan biasa diikuti peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan. Karena itu, koordinasi antar instansi dan pengawasan di lapangan dinilai penting untuk mencegah lonjakan harga yang berlebihan. Lalu bagaimana upaya menjaga keseimbangan pasokan serta harga pangan agar tetap stabil menjelang Idul Adha tahun ini? Nanti kita berbincangkan dengan beberapa narasumber terkait. Kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Kami nantikan tanggapan dan komentar Anda terkait dengan topik atau informasi lainnya. Anda dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada hari Sabtu 23 Mei 2026 hari ini ya. Kita mulai dari video potensi daerah, pendengar memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan produksi dengan menanam sayuran dan menjadi peluang usaha. Nah, seperti apa? Kita akan menyimak laporannya bersama dengan Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
3: Ya, baik, pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya berada di Desa Sihare 1, Tabaloho, ya, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Bersama dengan Ibu Tabita Zenrate, saat ini kita melihat ya di lokasi ini memang ada banyak tanaman sayuran. Dan untuk lebih jelasnya nanti tanaman sayuran apa ini jenisnya, kita tanyakan.

awalnya memang hobinya. Saya hobinya suka berkebun. Nah itu juga dulu dibarengi dengan pemberdayaan dengan ibu-ibu di kampung kita ini. Untuk sekarang ini kan kita sekarang lagi musim hujan. Nah untuk musim hujan seperti ini sangat mendukung kalau kita menanam sejenis sawi. Ini ada yang sekarang kita ini sekarang ada sawi pahit ya, ada juga pakcoy, ada juga samhong atau mungkin lebih dikenal dengan sawi keriting ya. Ada juga sawi manis. Karena sawi itu banyak jenisnya.

membudidayakan sawi ini sangat mudah. Dan dia juga umur panennya itu sekitar 4 minggu, paling enggak 1 bulan saja sudah panen. Sehingga kalau saya bilang, kalau ibu-ibu ini mau, di sekitar kampung kita ini mau berusaha seperti ini, itu sangat mudah sekali. Ya, membantu perekonomian keluarga mereka itu sangat bagus sekali dengan berusaha seperti ini. Jadi saya coba ajak semua ibu-ibu di kampung kita ini untuk budidaya sayur pakcoy itu. Nah, lambat laun yang lainnya juga ikut juga seperti sawi-sawi pahit ini, sawi manis, samhong dan sebagainya. Nah, saya orangnya tidak suka pakai pestisida kimia. Kalau saya lihat ada ulat itu langsung saya ambil ya, langsung saya preteli, saya buang. Atau kalau ada pokok yang sudah termakan ulat semua, itu langsung saya cabut biar jangan terkontaminasi dengan sayur yang lain. Nah, itu kalau ulat. Nah, lain lagi kalau belalang. Ya, iya, yang kalau dia lebar itu belalang itu dia. Inilah, ini dia yang belalang. Nah, itu tapi ya itu ya kita biarkan saja, karena memang itulah alam ini ya, tidak semua untuk kita. Jadi ada juga makhluk lain yang ikut menikmati panen kita, hasil panen kita. Sering kali saya bilang ini lawan hidup keluarga saya. Jadi semua kalau pas mau masak butuh sayur, kita tinggal panen aja.

0: Saya akan ajak Anda kemudian untuk melihat bagaimana bermodal dana wakaf donasi dari masyarakat, Yayasan Ar-Risalah sukses mengembangkan kebun melon hidroponik. Ini menjadi tempat wisata yang bisa dikunjungi masyarakat sebagai tempat edukasi dan wisata petik buah melon. Kita simak informasinya bersama dengan Dodi Setio dari RRI Padang.
1: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kutu Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
2: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah.
1: Pemirsa dan pendengar RRI, kali ini saya akan mengajak Anda menuju sebuah kebun melon hidroponik yang berada di wilayah perbukitan utara Kota Padang, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Kutu Tengah, Kota Padang. Berikut liputannya.
2: Penanaman melon premium dengan metode hidroponik menjadi perkebunan yang jamak dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, melon hidroponik yang dikembangkan Yayasan Ar-Risalah Lubuk Minturun Kota Padang berbeda. Melon ini dikembangkan dengan sumber pendanaan dari dana wakaf umat yang dimulai pada pertengahan tahun 2025 lalu. Langkah dan cara penanaman melon ini diadopsi dari kegiatan serupa yang lebih dulu sukses. Penanaman di lahan greenhouse seluas 800 meter persegi mampu menumbuhkan 3.000 batang melon secara bergiliran. Tahap penyemaian, polinasi hingga panen juga melibatkan siswa di Yayasan Ar-Risalah sekaligus untuk edukasi. Pada 2026 ini ada 4 varietas melon yang ditanam, yakni The Blues, Golden Apollo, Golden Lavender, dan Sunny. Seluruhnya berbuah dengan baik dengan jumlah yang dipanen diperkirakan mencapai 800 buah. Panen kali ini, Yayasan membuka penjualan untuk masyarakat umum. Masyarakat bisa datang langsung dengan pengalaman memetik melon dari batangnya.
3: Yang ketiga ini alhamdulillah hasilnya juga lebih baik ya, 2 kali lipat dibandingkan yang pertama itu. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk konsep pemasarannya, kita ini menjadikan semacam agro-edu-wisata. Nah, ini wisata agro, tapi ada unsur edukasinya juga. Nah, jadi dengan pengalaman memetik ini, mungkin pelajar, kemudian mungkin orang tua membawa anaknya, kemudian mamanya mendapatkan pengalaman memetik langsung dan juga mencobakan rasanya langsung.
2: Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia Sumatera Barat, Lukman Hakim, yang juga tercatat sebagai wakif dalam program ini mengaku senang. Keberadaan kebun ini sebagai bukti nyata keberhasilan pengelolaan potensi wakaf produktif.
4: Kita melihat secara langsung ya bahwa melon kita berbuah bahkan sudah ditransaksikan langsung dulu. Jadi harapannya bukan hanya dari melonnya tapi lebih jauh dari upaya kita bersama adalah ini bisa meningkat secara ekonomi dan memberikan manfaat lainnya termasuk nanti ada unsur edukasi ke masyarakat yang datang berkunjung ke sini.
2: Hasil penjualan melon hidroponik digunakan untuk pembiayaan pendidikan bagi anak-anak duafa, sebagian disumbangkan untuk masyarakat Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan akibat agresi Israel.
1: Demikian tadi pendengar dan pemirsa RRI, manisnya melon hidroponik yang berhasil dikembangkan melalui potensi dana wakaf. Dari Padang, Dodik Setio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat wisata petik buah melon, saya akan ajak Anda untuk melihat budidaya ikan kolam terpal yang saat ini menjadi pilihan bisnis masyarakat di Aceh Barat dalam meningkatkan perekonomian. Nah, bagaimana kelihatan ekonomi ini? Kami hadirkan dalam liputan berikut bersama reporter RRI Melaboh, Muhammad Irhamsyah.
5: Ya, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kolam budidaya terpal ikan lele sangkuriang ya di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Seperti inilah kondisi budidaya ikan lele dalam kolam terpal yang dilakukan inovasinya oleh salah seorang warga di Kabupaten Aceh Barat.
6: Muhammad Jafar sukses membuka peluang bisnis budidaya lele di Kampung Payah Penaga, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Perikanan budidaya dimiliki telah mampu berproduksi 2 ton per bulan. Bermodal pas-pasan, namun ia mampu mengembangkan kolam terpal saat ini mencapai 20 unit.

0: Sejak dimulai dengan keyakinan dan ketekunannya, produksi panen lele Sangkuriang merambah pasar lokal. Kolam terpal sebagai tempat budidaya lele bisa menampung 2.000 ekor per bulan. Jadwal panen dilakukan satu kali per bulan dengan hasil rata-rata 2 ton hingga 2,5 ton apabila ada panen persial.
1: Sebelum masuk bibit ya fermentasi air dulu bareng kurang lebih 1 minggu. Habis itu baru kita masuk bibit. Dan perawatannya pun kita istilahnya merawatnya bukan merawat ikan, merawat air. Sampai besar.
2: Kalau untuk siap panen nih kali ini berapa lama, Bang? Biasanya kita
1: biasanya 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Itu udah ukuran 8-7.
2: Per kilo gitu
1: per kilo, ya. Per kilo. Kalau harga ini pasar kalau saya jual di sini ambil di tempat sini 26.
2: 26 ya. 6.000 per kilo ya. Bisa mampu produksi berapa kita di kolam kita ini, Bang?
1: Kalau sekarang untuk 1 bulan bisa lah keluar 20.000.
2: 20.000 kilo.
1: 2 ton.
2: Ya.
1: Kalau sekali masuk bibit ya 20.000.
2: 20.000.
1: 20.000 tiap bulan.
2: Iya.
1: Bulan saya bulan 4 nih masuk 20.000. Bulan 5 udah disortir masuk bibit lain 20.000. Berarti kita panennya tiap bulan.
2: Tiap bulan targetnya 2 ton.
1: 2 ton.
0: Memulai bisnis dengan kemampuan otodidak membuat Abi Jafar tidak menyerah. Saat ini Abi Jafar sudah dapat menjelaskan secara teknis bagaimana budidaya lele modern. Materi yang disampaikan berbahan pengalaman kesuksesan yang dia alami, bukan hanya sekedar teori. Perlakuan khusus varietas lele Sangkuriang tidak sama seperti jenis ikan air tawar lainnya. Meskipun produksi melimpah, namun risiko terhadap gagal panen juga selalu diwaspadai.
3: Ya demikian tadi pemirsa, suasana atau lokasi bagaimana potensi pengembangan dari budidaya ikan lele kolam terpal di Kabupaten Aceh Barat. Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Nurinus, Rute 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Balai Pengawas Obat dan Makanan Bepom Tangerang menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet saat melakukan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bepom Tangerang, Sony Mughofir, mengatakan penemuan ini berawal dari pengetesan 21 sampel makanan yang diambil dari lokasi pasar dan mendapati 3 sampel yang positif, yakni ikan asin jambal roti, ikan teri, dan tahu putih. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Wisata Bahari Gampong Iboy, Kota Sabang terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Laporannya bersama dengan Diah Novitaria dari RRI Sabang.
7: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Tepin Laye Iboh, di mana di lokasi ini merupakan salah satu tempat lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang berlibur ke Kota Sabang karena memang keindahan pantainya dan juga banyak wisatawan yang langsung menyeberang ke Pulau Rubiah. Seperti apa situasinya? Berikut kita ikuti laporannya.
8: Keindahan pantai Tepin Laye dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Iboh ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampong Iboh Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Iboh memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat bersantai dan mandi di tepian pantai Teping Laye yang terkenal dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Wisatawan dapat menikmati diving ataupun juga snorkeling dan juga menikmati wahana paddleboard serta menggunakan kano transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
9: Diving ramai sekali, ya. Hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double ray, manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ray, eagle ray, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
8: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke ibu.
10: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
11: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak?
10: Cantik. Gimana ya buat terpukau sih sebenarnya sama alam bawah lautnya. Kalau pinrik udah pernah, cuma kalau paddle belum. Paddle sama ini apa namanya? Diving. Kalau pinrik ya gimana ya seru sih sebenarnya.
8: Kawasan wisata Ibu juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibu juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
7: Saudara, laporan kami dari lokasi wisata Tepin Laye Ibuh, Kota Sabang. Saya Diah Novitaria melaporkan.
6: Ya, itu tadi sejumlah potensi daerah dari berbagai wilayah di tanah air. Anda dapat menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari ya, dari hari Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar Tanah Suci.
12: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
13: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
14: Sendiri.
13: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
14: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
15: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
16: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar calon haji Indonesia asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede Kloter 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam keadaan wafat di Kota Mekah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi ini menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum, di mana Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan juga Jeddah Otoritas Arab Saudi, kemudian pihak rumah sakit yang sudah membantu melakukan pencarian, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang turut mendoakan selama proses pencarian berlangsung. Ia menegaskan pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji ini akan dilakukan oleh petugas haji setempat.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Jenazah almarhum Firdaus bersama 7 jenazah lainnya yang meninggal di Tanah Suci disolatkan setelah sholat subuh di Masjidil Haram. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam?
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya tadi pasca sholat subuh, jenazah almarhum Firdaus dimakamkan, disolatkan bersama dengan 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram setelah sholat subuh oleh jutaan jemaah haji seluruh dunia. Dan pendengar, memang Muhammad Firdaus Ahlan, 73 tahun, jemaah haji Indonesia asal Kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG 27 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2026 di Mekah Arab Saudi. Dan memang sebelumnya juga Koordinator Bidang Media Center Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Muhammad Hasan Afandi mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pihak PPIH berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Dan menurut Hasan, informasi mengenai keberadaan Firdaus diterima dari laporan di lapangan dan hasil identifikasi di rumah sakit. Setelah ditemukan, jenazah memang mendapat penanganan dari petugas sebelum dibawa menuju Masjidil Haram untuk disolatkan. Dan memang tadi pagi beberapa petugas PPIH sempat mengantarkan via ambulan menuju Masjidil Haram, dan ketika disolatkan jenazah Firdaus bersama dengan 7 jenazah lainnya disolatkan pasca sholat subuh. Dan sebelumnya Kabiroh Humas Hasan Afandi menjelaskan bahwa jenazah ditemukan oleh otoritas Arab Saudi dan diinformasikan kepada PPIH Arab Saudi. Dan berikut keterangan dari Hasan Afandi.
3: Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus diketemukan dalam keadaan wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami, segenap PPIH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
2: Pendengar, almarhum Firdaus dinaikkan ke buggy car sekitar pukul 3.10 waktu Arab Saudi dan diturunkan di arena salat jenazah sekitar pukul 3.21 waktu Arab Saudi. Jenazah Firdaus disalatkan bersama 7 jenazah lainnya di Masjidil Haram dengan pendampingan petugas PPIH Sektor 1. Dan petugas juga menyebut bahwa proses penanganan jenazah berlangsung baik dengan penuh penghormatan. Bahkan saat pintu ambulan dibuka, petugas membawa wangian sebelum jenazah dipindahkan menuju area salat jenazah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Sekretaris Kabinet TNI Indra Wijaya menerima audiensi CEO PT Goto Gojek Tokopedia TBK Hans Patuo untuk berkoordinasi memastikan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi daring atau ojek online ojol, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan usaha. Seska menyatakan Gojek dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pendapatan pengemudi dari sebelumnya mendapatkan 80% menjadi 92% dari total transaksi. Sebelumnya Gojek akan menghapus program langganan layanan Gojek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
2: Ah, udah kenyang.
1: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
2: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
1: Hahaha, mitos masih dipercaya.
3: Oh no!
4: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
5: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Aku jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, 21 menit sudah kita lalui dari pukul 21 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Satu RRI Serui. Ya, pendengar, saat informasi seputar Grand Radio kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan Sulbar ikut World Clean Up Day libatkan 150 negara. Ya, pendengar, Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam World Clean Up Day, kegiatan bersih-bersih terbesar di dunia yang melibatkan 150 negara. Andi Tendri Abeng Manggabarani, mantan leader World Clean Up Day Sulbar periode 2019-2022 mengatakan program utamanya adalah edukasi langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun puncak kegiatan berupa aksi bersih-bersih serentak setiap tahun, setiap bulan September. Ya, sebagai mantan leader, dalam kegiatan ini ia memegang 5 kabupaten di Sulbar. Dan setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju juga menggelar aksi bersih-bersih pada 19 September. Menurut Andi Tendri, kegiatan tidak hanya mengangkut sampah, tetapi juga memilah antara organik, anorganik, dan limbah B3 yang hasilnya dilaporkan ke pusat internasional. Ya, pendengar, World Clean Up Day masih terus berlangsung setiap tahun dan Sulbar selalu menjadi bagian dari gerakan global tersebut. Ya, informasi seputar Green Radio yang dilansir dari laman rri.co.id, tepatnya dari Mamuju, yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di sore hari ini.

0: ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026. Piala Dunia untuk semua, satu gol,
1: satu doa, menggema ke seluruh Indonesia. Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiah kap, yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI, dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

Saudara pendengar, 49 menit, ya 50 menit yang sudah kita lalui dari pukul 17 dan menemani ruang dengar saudara jelang azan maghrib, maka rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, demikian kami hadirkan azan maghrib dan juga lagu-lagu religi kami khususkan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Seri dan sekitarnya. 24 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan kita akan beranjak pada informasi mendatang seputar monolog kisah inspiratif, dan kali ini kami hadirkan dari Serui terkait dengan sosok inspiratif Ibu Sembilan Anak di Yapen, kejar paket A demi jadi kepala kampung. Ya, pendengar, Aneta Atewa dinyatakan lulus program kerja paket A di Kabupaten Kepulauan Yapen setelah mengikuti pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pegunungan Muman. Ibu Sembilan Anak ini lulus paket A atau serata setara dengan pendidikan sekolah dasar dengan menerima ijazahnya pada wisuda di PKBM Pegunungan Muman pada Selasa 25 Juni 2024. Perempuan berusia 51 tahun ini wisuda bersama 15 peserta didik lainnya. Penjabat Bupati waktu itu pada Kepulauan Yapen yaitu William Manderi menyerahkan langsung ijazah Aneta Atewa. Dan Aneta ini merupakan salah satu dari sejumlah warga di Kampung Ambai Diru, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen yang bertekad mengejar cita-citanya. Aneta bahkan bertekad untuk melanjutkan program hingga lulus paket C. Ya, kepada kabar Papua.co, Aneta Atewa mengaku tidak bangga telah lulus program paket A meski telah menjadi seorang ibu rumah tangga. Semangatnya dalam belajar terus akan dikembangkan. Ya, setelah ia menerima ijazah paket A, selanjutnya ia akan teruskan pendidikan kesetaraan ini hingga paket C, dan ini untuk mewujudkan impiannya menjadi kepala kampung. Ia berharap setelah melakukan pendidikan dan mendapatkan ijazah ini, nantinya dapat menjamin kemampuan dalam ilmu pengetahuan demi memajukan kampung halamannya. Penjabat Bupati Yapen, William Manderi, mengatakan belajar tidak memandang usia meski telah lanjut usia. Dan menurutnya, usia bukan menjadi sebuah penghalang untuk terus belajar mengejar pendidikan melalui program kesetaraan paket A, B, dan C. Yaitu informasi terkait dengan sosok inspiratif Ibu Sembilan Anak di Yapen, kejar paket A demi jadi kepala kampung. Ya, selanjutnya kita beralih ke Kerom terkait dengan sosok Victor Merani, polisi di Papua sulap pekarangan jadi kebun kacang panjang. Ya, dari Kerom, Polri melalui Operasi Damai Kartens 2024 terus berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan di Papua. Hal ini dalam rangka mendukung program Masta Cita dan Prioritas Indonesia Maju 2045, dan salah satu langkah konkret terlihat melalui kebun pekarangan milik Brigpol Victor Merani. Ya, Brigpol Victor Merani mengubah lahan tidur di Kampung Malompo Arso 5. Ya, Arso 6, Kabupaten Kerom yang telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ketahanan pangan melalui teknik berkebun ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 2021. Ya, Victor Merani yang juga merupakan anggota Polri aktif sangat antusias mengikuti program ini, dan keberhasilan serta semangat yang ditunjukkan oleh Brigpol Victor Merani menjadi contoh nyata bagi masyarakat sekitar, terutama untuk lebih berfokus pada pemanfaatan lahan dengan cara yang produktif. Pada 30 November 2024, Brigpol Victor Merani memanen kacang panjang dengan hasil yang sangat memuaskan. Ya, dari hasil panen menunjukkan efektivitas pendekatan ketahanan pangan berbasis pekarangan keluarga yang diinisiasi oleh Polri. Ya, upaya nasional mendorong kemandirian pangan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Polisi Dr. Bayu Suseno menegaskan program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mendorong kemandirian pangan. Brigpol Victor Merani juga menyampaikan harapannya agar hasil panennya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama orang asli Papua. Misalnya, untuk memanfaatkan lahan pekarangan dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mendukung program pemerintah. Victor menyebut memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan produktif dapat membantu ekonomi keluarga. Langkah ini bahkan mendukung program pemerintah melalui Asta Cita dan Prioritas Indonesia Maju 2045.
Sebagai bentuk motivasi kepada masyarakat, Victor menyampaikan semboyan yang mengunggah, "Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi?" Ya, untuk itu Victor berharap semboyan ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk mengambil langkah konkret dalam mengelola ketahanan pangan secara mandiri. Ya, setelah dari Serui dan juga Kerom, kita beralih ke Nabire. Informasi dari Nabire terkait dengan Andi Rumbrar, hanya orang terpilih melayani pendidikan dan kesehatan di pedalaman Papua. Pendengar, serangan brutal atau aksi keji kelompok kriminal bersenjata kepada para guru yang sedang bertugas mengajar di distrik Angruk, Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Papua pada 21 Maret 2025 lalu mendapat sejumlah kecaman, apalagi aksi keji ini menyebabkan seorang guru meninggal dunia dan banyak korban lainnya mengalami luka berat. Sejumlah ungkapan bela sungkawa dan kecaman mengalir dari penjuru wilayah Indonesia, rata-rata mereka menyayangkan aksi brutal KKB tersebut. Termasuk Andi Rumbrar, seorang pendidik atau guru di salah satu kampung di wilayah pedalaman Papua. Ia pribadi kaget dan sedih, dan seharusnya dengan alasan apapun, peristiwa seperti itu tak boleh terjadi. Ya, menurut Andi, dirinya memastikan para guru dan tim medis atau tenaga kesehatan yang saat ini bekerja di pedalaman Papua bukan hanya sekedar kejar materi. Tapi memang memiliki keinginan mengabdi. Andi sendiri merupakan seorang guru yang kurang lebih sudah 8 tahun mengajar di pedalaman Papua, di antaranya 2 tahun mengabdi di Kabupaten Tolikara dan 6 tahun berjalan mengabdi di Kabupaten Puncak Jaya. Dan menurutnya, menjadi guru di pedalaman Papua bukan tempat tanpa hambatan, tapi sebaliknya, hambatan dan tantangannya luar biasa. Apalagi sarana dan prasarana sangat terbatas, tidak seperti di wilayah perkotaan. Ya, sebagai seorang guru di pedalaman Papua, Andi pun turut serta memboyong istri dan anaknya untuk ikut ke tempat dia mengajar. Sementara transportasi yang ada hanyalah pesawat dan hanya terbang setahun 2 kali. Namun itu semua tak menyurutkan niat Andi untuk terus maju mendidik anak-anak Papua di wilayah pedalaman. Ia menjadikan anak-anak Papua sebagai generasi emas dan tongkat estafet pembangunan kedepannya, maka hal itulah yang menjadikannya sosok Andi harus tetap bersemangat, mengabdikan diri, mengajar sebagai guru di wilayah pedalaman Puncak Jaya sehingga saat ini. Ya, benar itulah sosok kisah inspiratif dari Andi Rumbrar, yang mana hanya orang terpilih melayani pendidikan dan kesehatan di pedalaman Papua, dan juga sosok dari Victor Merani, polisi di Papua Sula Pekarangan jadi kebun kacang panjang. Dan kisah atau sosok inspiratif berikut adalah ibu 9 anak di Yapen kejar paket A demi jadi kepala kampung. Semoga informasi tadi dapat menambah agenda informasi dan juga dapat menjadi inspiratif bagi Anda, para pendengar setia kami, Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Ya, menemani ruang dengar saudara jelang Warta Berita Agama Papua, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda di saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, Black Manation dengan Cinta Anak Peca mengantarkan kita di 59 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program Mas 1 RRI Serui. Tepat di pukul 19 kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang kami hadirkan dari RRI Jayapura, program Mas 1 Jayapura, mengikuti Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Kita mulai dari laporan utama. Ribuan batang rokok ilegal kini tak lagi beredar di Papua. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura hari ini memusnahkan lebih dari 73 ribu batang rokok ilegal dan sejumlah minuman beralkohol ilegal hasil penindakan sepanjang tahun ini. Laporan selengkapnya dari RRI Jayapura.
2: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
3: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal. Ya. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMM ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang-barang tersebut potensi kerugian negara kira-kira sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut penindakan, kami bisa mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk UR atau ulmutir medium sejumlah 163 juta.
2: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kepulauan Yapen tak perlu khawatir soal harga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar pasar murah di alun-alun kota Trikora sebagai upaya menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok. Simak laporan dari RRI Serui.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun pada Jumat 22 Mei 2026. Pasar murah ini melibatkan sejumlah distributor bahan pokok serta bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen Alwi Masih mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat khususnya umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha.
5: Pada hari ini kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bekerja sama dengan para distributor, kita menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
4: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilitas harga pangan di pasar agar tidak mengalami lonjakan menjelang hari besar keagamaan.
5: Kegiatan pasar murah ini dalam rangka juga untuk membantu seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha supaya masyarakat bisa terbantu bisa membeli harga-harga sembako dengan harga yang terjangkau, yang murah ya, dibanding dengan harga-harga di pasaran.
4: Dalam pasar murah tersebut tersedia berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta 9 bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga subsidi. Alwi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah yang digelar selama 2 hari di alun-alun kota Serui. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat program makan bergizi gratis melalui sosialisasi modul protein hewani dan nabati yang menyasar langsung para peserta didik. Program prioritas nasional ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi Papua yang cerdas, sehat, dan siap bersaing. Kembali kita simak laporan dari RRI Jayapura.
6: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
7: Program makan nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksana MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, tanda operasional, tanda kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
8: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti saya sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya prima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
6: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. "76 tahun mendidik tunas bangsa sejak usia dini. Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia berlangsung meriah di Gedung Silas Papare Serui. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Serui.
9: Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan hari ulang tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar di Gedung Silas Papare Serui Jumat pagi. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, pengurus PGRI, para kepala sekolah, serta ratusan guru taman kanak-kanak dari berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibacakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Ayorbaba, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK atas dedikasi mereka dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa sejak dini. Pemerintah daerah menilai pendidikan anak usia dini menjadi pondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
10: Ini dalam pembangunan ini yang penting dalam hari keserahan menjadi asal untuk memperkuat persatuan, memperkuat semangat kemampuan kita, serta menggunakan berarti semacam informasi para guru dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kepada seluruh negara teruslah menjadi inspiratif anak bangsa. Bagaimana dengan kita beraksi mereka ada di jadi kami ini saya ragu dengan hari lahirasi disiplin toleransi dan semangatlah dalam sejarah ini. Jadi saya berharap anak-anak banyak mengeluarkan khusus di tempat-tempat umum ini di atas dia yang terlalas berharap dan berdaya saya. Jadi kita pendidikan selanjutnya sampai mencapai cita-cita yang diharapkan.
9: Sementara itu, Ketua IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen, Not J. Peters, mengatakan peringatan hari ulang tahun ini menyusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas, menjadi pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini.
11: Kita juga menyadari bahwa untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, ada satu persyarat utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu kesejahteraan guru. Guru TK sejahtera lahir dan batin akan mampu mendidik penuh kebahagiaan, kreativitas, dan totalitas tanpa terbeban oleh kecemasan. Oleh karena itu, melalui momentum ini, kami meletakkan harapan besar agar sinergi antara pemerintah daerah, PGRI, dan organisasi profesi dapat terus berjalan beriringan demi peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para pendidik anak usia dini.
9: Saat ini, IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 117 guru dari 15 taman kanak-kanak yang terdiri dari guru ASN maupun honorer. Selain kegiatan seremoni, perayaan hari ulang tahun IGTKI PGRI juga dimeriahkan dengan penampilan tari, vokal grup, penarikan undian door prize, serta kegiatan sosial berupa anjang sana ke panti asuhan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian para guru TK dalam mendidik generasi penerus bangsa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Samsul Anwar melaporkan.
1: 132 tahun perjalanan iman diperingati dengan penuh kebanggaan di tanah Papua. Parade akbar dan kirab budaya mewarnai perayaan masuknya agama Katolik di Papua yang dipusatkan di Kabupaten Nabire. Kita simak laporan dari RRI Nabire.
4: Umat Katolik bersama masyarakat mengikuti Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua yang dipusatkan di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita KSK Nabire, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Setia pada Agama Tuhan Selamatkan Bumi Papua turut diwarnai kirab budaya dan deklarasi bersama. Peringatan ini menjadi refleksi perjalanan panjang pelayanan Gereja Katolik di Papua yang tidak hanya berfokus pada pewartaan iman, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menjaga persatuan serta meneruskan nilai kemanusiaan yang telah diwariskan para misionaris sejak awal masuknya Injil di tanah Papua. Pastor Katolik Romo Yohanes Sudrianta SJ mengatakan, sejak awal Gereja Katolik hadir di Papua, pelayanan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, namun juga membela keadilan dan kemanusiaan masyarakat.
12: Gereja Katolik sudah lama berjuang untuk bukan hanya menyebarkan iman, tetapi juga membela keadilan. Jadi iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Ya, seperti misalnya Pater Lekok ketika datang itu bukan membangun gereja. Tapi pertama-tama adalah membangun sekolah, pendidikan, juga kesehatan, dan pelayanan sosial kemanusiaan. Baru kemudian gereja itu belakangan. Dan ini adalah strategi Gereja Katolik di dalam mewartakan imannya. Jadi ini tradisi Katolik yang sudah lama, ya, bahwa iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa membela keadilan tanpa menggarap iman. Juga mewartakan iman saja tanpa keadilan.
4: Selain menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua, kegiatan ini juga menghadirkan antusiasme umat yang baru mengetahui sejarah masuknya Injil Katolik di tanah Papua yang diperingati setiap 22 Mei. Pendamping Orang Muda Katolik OMK Kristus Sahabat Kita Nabire, Anastasia Riandini Ayudianti berharap peringatan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai hari libur fakultatif.
13: Saya sangat senang karena selama ini tanggal 22 itu bukan untuk merayakan kami Injil Katolik, ya, terutama Katolik masuk ke tanah Papua. Biasanya itu tanggal 22 Mei itu hari yayasan. Jadi kami biasa libur hanya hari yayasan. Ternyata baru kali ini kami dengar bahwa The Clock ini, dia yang datang duluan di Pak-Pak yang membawa penginjilan tentang agama Katolik. Dan ternyata baru kali ini saya tahu sudah 132 tahun. Semoga pemerintah daerah, kemudian Keuskupan Timika menyetujui deklarasi yang tadi telah kita lakukan dengan penanda tanganan. Mereka menyetujui menjadi hari libur fakultatif untuk tanggal 22 Mei ini.
4: Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua mengambil rute dari Gereja KSK Nabire menuju sejumlah ruas jalan utama di kota Nabire sebelum kembali ke titik awal kegiatan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Tim LMPA menjuarai turnamen sepak bola U-40 menolak tua usai menaklukkan All Star Perseru melalui adu penalti 4-2. Turnamen yang penuh semangat ini menghadirkan kegembiraan sekaligus inspirasi. Kembali kita simak laporan dari RRI Serui.
14: Turnamen sepak bola usia 40 menolak tua yang berlangsung selama sebulan akhirnya mencapai puncaknya pada laga final bergengsi antara LMPA melawan All Star Perseru di lapangan Sabta Marga Kodim, Kamis 21 Mei 2026. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang satu sama di waktu normal sebelum LMPA memastikan gelar juara usai menang adu penalti dengan skor 4-2. Ketua Panitia Edi Purnomo mengatakan turnamen tersebut mendapat perhatian serta dukungan besar dari masyarakat Serui dan diharapkan dapat terus digelar di masa mendatang dengan dukungan pemerintah daerah.
15: Berharap juga tahun-tahun berikut ada. Terus memang utama dari penyelenggaraan ini silaturahmi dan satu memang untuk pemain kita memang menolak tua. sudah tua-tua, sudah lincah-lincah di lapangan. Syukur alhamdulillah sampai pertandingan dari awal sampai akhir berjalan sesuai aman, sampai akhir tidak ada kendala apapun. Kedepannya kalau memang ada, semoga Pemda Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bisa membantu atau memfasilitasi tempat yang bagus.
14: Sementara itu, sponsor utama Toko Papua Indah menyampaikan bahwa turnamen tersebut bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai ajang pembuktian bagi para pemain yang telah berusia 40 tahun ke atas. Menurutnya, meski sudah memasuki usia kepala 4, para peserta tetap mampu menunjukkan semangat, sportivitas, dan produktivitas melalui kegiatan positif di bidang olahraga.
16: Inti dari kegiatan ini adalah memasyarakat bahwa hidup sehat. Di umur-umur 40, di mana-mana umur-umur sudah tua, kita masih bisa hidup sehat, kita masih bisa hidup rukun. Kita yang jelas memberikan hiburan kepada masyarakat. Itu inti dari kegiatan ini. Jadi kita berharap semua terhibur, masyarakat terhibur, dan pemain-pemain itu juga terhibur.
14: Turnamen usia 40 menolak tua diharapkan dapat terus menjadi wadah mempererat kebersamaan, menjaga semangat olahraga, serta menginspirasi masyarakat untuk tetap aktif dan produktif di usia yang tidak lagi muda. Riki Aritonang melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Jusita Salama mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Ya, saudara pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama dan ikuti Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, yang disiarkan secara korwil dari Nusantara 1 Jayapura. Ya, di 24 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Kami kembali akan hadirkan deretan lagu-lagu hiburan, dan kali ini kami pilihkan dari album religi Kristiani, menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan juga ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan seputar perayaan Pentakosta pertama atau hari pencurahan Roh Kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 Mei 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar khususnya umat Kristiani, 35 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan beberapa tembang hiburan dari album Religi Kristiani ya telah hadir menemani ruang dengar Anda. Ada Gerakan Roh, Anggur Baru, dan juga Tuhan Kirim Roh Api serta Api Pentakosta dan Bangkit Serukan Nama Yesus yang disuarakan oleh Frankie Sihombing dan juga GSC S Worship. Ya pendengar, khususnya bagi umat Kristiani, terkait dengan informasi yang dilansir di detik.com bahwa hari Pentakosta 2026 jatuh pada hari Minggu 26 Mei 2026 dan penentuan tanggal ini merujuk pada awal Pasca 2026 yang jatuh pada Minggu 5 April 2026. Ya, situs Britannica mencatat bahwa Pentakosta merupakan momen penting untuk memperingati turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan murid-murid lainnya. Peristiwa sakral ini terjadi setelah penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus sebagaimana termaktub dalam Kisah Para Rasul bab 2. Ya, sebelum dikenal sebagai Hari Raya Kristen, Pentakosta berakar dari tradisi Yahudi yang disebut Shavuot. Perayaan Shavuot awalnya dilakukan sebagai bentuk syukur atas hasil panen gandum pertama bagi masyarakat agraris masa itu. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, maka Shavuot berkembang menjadi peringatan diterimanya hukum Tuhan oleh Musa di Gunung Sinai. Dan tradisi ini kemudian bertransformasi menjadi hari raya Kristen yang membawa keyakinan baru bagi para pengikutnya. Ya, umat Kristiani menjadi meyakini bahwa karunia Roh Kudus merupakan dispensasi baru. Kehadiran Roh Kudus dianggap melengkapi serta menggantikan dispensasi dari hukum lama yang sebelumnya dianut. Ya, kemudian awal mula peringatan di gereja. Waktu pasti dimulainya perayaan Pentakosta di lingkungan gereja belum diketahui secara definitif. Namun catatan sejarah memberikan gambaran periode awal kemunculannya melalui berbagai literatur gereja kuno. Karya gereja timur berjudul Epistola Apostolorum menyebutkan bahwa Pentakosta mulai diperingati pada abad kedua. Nah, di sisi lain, teolog Origen dari Alexandria dan pendeta Tertullian dari Kartago menyatakan perayaan tersebut baru muncul pada abad ketiga. Ya, pada masa gereja mula-mula, istilah Pentakosta sering digunakan

Iya, masa itu menjadi waktu favorit bagi jemaat untuk melakukan prosesi pembaptisan. Tradisi di Eropa Utara, khususnya Inggris, mengenal perayaan ini dengan sebutan Minggu Putih atau Whit Sunday. Dan penamaan tersebut merujuk pada pakaian putih khusus yang dikenakan oleh orang-orang yang baru saja menerima baptisan. Yaitu informasi terkait dengan umat Kristiani rayakan Hari Pentakosta 24 Mei 2026. Masih seputar Pentakosta 2026, tanggal berapa dan ini jadwal serta perayaan maknanya. Hari Raya Pentakosta merupakan salah satu perayaan penting dalam tradisi Kristen yang diperingati setiap tahun di seluruh dunia. Lantas Pentakosta 2026 jatuh pada tanggal berapa? Ya, dilansir dari laman Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang ke-50. Yakni hari ke-50 sesudah hari Paskah. Nah, hari ini memperingati turunnya Roh Kudus kepada para rasul setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, sekaligus menandai awal mula kelahiran gereja. Peringatan Pentakosta selalu dinanti karena memiliki makna spiritual yang mendalam bagi kehidupan umat Kristen. Oleh karena itu, jadwal perayaan Pentakosta 2026 perlu diketahui termasuk makna perayaannya. Ya, Pentakosta 2026, Hari Raya Pentakosta 2026 ini dirayakan 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Perayaan Paskah 2026 sendiri jatuh pada Minggu 5 April 2026. Sementara Pentakosta yaitu 50 hari setelah Paskah bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2026 dan jadwal tersebut sebagaimana tercantum dalam kalender liturgi yang dilansir dari laman Iman Katolik. Ya, sebelum Pentakosta umat Kristen terlebih dahulu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang jatuh 40 hari setelah Paskah atau 10 hari sebelum Pentakosta. Perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun ini bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026. Ya, urutan perayaan adalah sebagai berikut: Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus pada Minggu 5 April 2026. Kenaikan Yesus Kristus setelah 40 hari setelah Paskah, Kamis 14 Mei 2026, dan Pentakosta atau 50 hari setelah Paskah pada Minggu 24 Mei 2026. Dilansir dari laman Katedral Jakarta, sebelum kenaikannya ke surga, Yesus berjanji kepada para rasul bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Peristiwa turunnya Roh Kudus inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pentakosta. Ya, janji tersebut tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pada hari Pentakosta, umat Kristen akan

Kudus kepada para rasul, dan dalam peristiwa ini Roh Kudus hadir sebagai penolong yang memberikan kekuatan, keberanian, penghiburan serta tuntunan bagi umat beriman dan menjalani kehidupan rohani dan mewartakan ajaran Kristus. Kemudian sebagai kelahiran gereja, yang mana perayaan Pentakosta juga dimaknai sebagai awal lahirnya gereja. Setelah menerima Roh Kudus, para rasul mulai memberitakan Injil, mengajar serta membentuk komunitas umat beriman yang kemudian berkembang menjadi gereja. Selanjutnya, persatuan dalam keberagaman. Peristiwa Pentakosta mencerminkan persatuan di tengah keberagaman, dan saat itu orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa dapat memahami kabar baik Injil dalam bahasa mereka masing-masing. Hal ini menjadi simbol bahwa ajaran Kristus ditujukan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan. Ya, Pentakosta sebagai hari ulang tahun gereja. Pentakosta kerap disebut sebagai hari ulang tahun gereja, dan momen ini mengingatkan umat Kristiani akan akar sejarah gereja sekaligus menjadi ajakan untuk terus menjaga iman, persatuan, dan semangat pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pendengar khususnya umat Kristiani, itulah dua informasi Pentakosta 2026 tanggal berapa, dan ada juga jadwal serta makna perayaannya, dan umat Kristiani rayakan hari Pentakosta tepat di 24 Mei 2026. Kami masih akan kembali dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

Haleluya. Pagi hari ini kami mau merayakan Tuhan, karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kau mati, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan

Haleluya. Pagi hari ini kami mau merayakan Tuhan, karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kau mati, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan

Baik, saudara pendengar, khususnya bagi Anda umat Kristiani, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani yang telah hadir menemani ruang dengar saudara, dan juga dua buah informasi seputar perayaan Pentekosta yang akan jatuh tepat di hari Minggu 24 Mei 2026. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di hari Minggu besok. Ya, satu menit sudah kita lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, saudara pendengar, menemani ruang dengar Anda, rangkaian hiburan masih akan terus kembali kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Dan juga saya Anggra Rani, langsung saja akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Marie Antoinette akan kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya hingga jelang malam di edisi siar 23 Mei 2026. Dan kita berada di jam 8 lebih 37 menit saat ini. Ya, masih di ruang dengar Anda dan tentunya dipancarluaskan dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 96,4 MHz. Dan saya Maria Antoinette, untuk Anda pendengar kita jalan kebersamaan hingga nanti ditutup siar tepat di jam 24.00 atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur.

Ya, dan pendengar, masih terus kami hadirkan beragam informasi untuk Anda, tentunya di laman rri.co.id. Ya, selamat malam juga bagi yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Serui. Selamat malam yang mengikuti juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, dan tentunya pendengar, di saat ini juga untuk Anda pendengar dan juga penggemar, ya, ya, fans dari gelaran pesta bola, ya, atau Piala Dunia yang tentunya menarik perhatian, ya, bagi pencinta atau football lovers dimanapun Anda berada, ya. Ya, dan dukungan terus berdatangan, ya, bagi timnas negara mana yang sudah meloloskan timnas negara yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Ya, dan pendengar, kami hadirkan kabar-kabar seputar Piala Dunia 2026 yang dikutip bersama rri.co.id. Ya, penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas, ya. Mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan perdana mereka sejak menjadi tuan rumah pada 2010 lalu. Setelahnya tim berjuluk Bafana Bafana itu sempat absen, ya, hingga 3 edisi. Sementara itu, terakhir mereka merasakan kemenangan di Piala Dunia yakni saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B pada 2002. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap juara Piala Afrika 1996 saat menjadi tuan rumah. Dan pada 2021, pelatih asal Belgia Hugo Broos dipercayakan untuk melatih timnas Afrika Selatan, tetap setelah Bafana Bafana kembali telan kegagalan, ya, pada Piala Afrika. Broos langsung meremajakan skuad dan memberikan panggung bagi para pemain muda. Nama-nama seperti Talente Bata dan juga ada Oswin Apolis hingga Evidence Magopa yang langsung melejit. Perubahan budaya di bawah asuhan Broos mulai membuahkan hasil nyata. Bafana Bafana sukses mengamankan tiket ketiga pada gelaran Piala Afrika.

2026, Afrika Selatan kembali memboyong Ronwen Williams ke dalam skuad mereka. Williams dikenal sebagai kiper yang begitu tenang di bawah tekanan. Ia pernah menggagalkan 4 penalti Tanjung Verde dalam adu penalti Piala Afrika 2023. Afrika Selatan akan berjuang di Piala Dunia 2026 dengan bersaing di Grup A bersama tuan rumah Meksiko, Ceko, dan juga Korea Selatan. Sebagai laga pembuka, Bafana akan menghadapi Meksiko.

Ya, dan pendengar, ada yang menarik juga, dan ini kejutan perdana juga bagi negara yang satu ini setelah memastikan diri lolos ya. Dan ini adalah mimpi yang menjadi nyata ya. Ya, pendengar, ada Tanjung Verde, negara kecil di lepas pantai Afrika Barat, itu sukses lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai negara kepulauan yang luas datarannya hanya 4.000 km persegi. Keberhasilan itu menjadi capaian bersejarah yang besar, di mana populasi sekitar 525 ribu jiwa. Tanjung Verde menjadi satu negara berpenduduk paling sedikit tampil di Piala Dunia setelah Curacao dan juga Islandia. Ya, pendengar, Tanjung Verde baru meraih kemenangan pada 1975, sementara perjalanan tim nasionalnya dimulai beberapa tahun kemudian pada 1978. Sejak saat itu, perkembangan sepak bola mereka terus tumbuh seiring bertambahnya pengalaman dan berbekal ambisi. Di bawah asuhan pelatih Pedro Leitão Brito atau Bubista, Tanjung Verde membangun skuad yang seimbang dengan kemistri kuat, konsistensi, dan mental kompetitif menjadi kunci sukses tim berjuluk The Blue Scarlet atau Hiu Biru itu selama kualifikasi zona Afrika. Ya, Bubista sendiri merupakan sosok penting dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten dan bek timnas itu pernah berkarir di klub-klub negara seperti Angola, Spanyol, dan juga Portugal. Sebelum menjadi pelatih, sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2020, Bubista membawa identitas permainan yang sulit dikalahkan. Tanjung Verde tampil disiplin, pertahanan solid, taktik fleksibel dan efektif dalam serangan balik, dan keberhasilan ini merupakan hasil proyek jangka panjangnya yang mulai menunjukkan tanda positif sejak beberapa edisi sebelumnya. Dan pada kualifikasi Piala Dunia 2022, misalnya, Tanjung Verde sempat bersaing ketat dengan Nigeria sebelum tersingkir usai imbang 1-1 di Lagos. Ya, sementara itu pada 2026 mereka memastikan tiket Piala Dunia melalui kemenangan atas Eswatini di Praia pada laga terakhir kualifikasi Tanjung Verde versus Eswatini, berakhir dengan skor akhir 3-0. Dengan ini Tanjung Verde mampu mempuncaki grup barat yang dihuni tim yang difavoritkan seperti Kamerun dan juga Angola. Mereka bahkan unggul

4 poin atas Kamerun yang finish di posisi kedua pada klasemen grup D. Dan pendengar skuad Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 banyak diperkuat dengan pemain diaspora. Ya, beberapa di antaranya berasal dari berbagai negara, mulai dari Portugal, Belanda hingga Irlandia. Salah satu pemain diaspora yang menarik perhatian adalah Roberto Lopez. Ia lahir di kota Dublin dari seorang ayah keturunan asli Tanjung Verde. Lopez memiliki kisah yang tak biasa dalam perjalanannya menuju tim nasional. Pelatih Rui Aguas merekrut lewat pesan Lingard setelah menemukan profil profesional milik Lopez. Untungnya Lopez bermain dan juga menerima tawaran tersebut. Justru kini Lopez telah mengoleksi 38 caps dan menjadi salah satu pemain paling senior di skuad Hiu Biru.

Dan pendengar, kami hadirkan juga kabar mengejutkan tentunya dari timnas Inggris. Ya, timnas Inggris umumkan skuad Piala Dunia di Stadion Wembley, London pada 21 Mei 2026, di mana ada Harry Maguire yang dicoret Thomas Tuchel dan mengejutkan publik sepak bola Inggris. Ada Phil Foden dan Cole Palmer juga turut dicoret Thomas Tuchel. Harry Maguire mengaku terkejut namun tetap mendukung perjuangan Inggris. Dan ada Luke Shaw gagal dipanggil meski tampil konsisten musim ini. Ia kalah bersaing dengan Dan Burt dan Nico O'Reilly yang memberi warna yang berbeda bagi Inggris. Ada Ivan Toney kembali dipanggil timnas Inggris setelah absen setahun. Striker Al-Ahli itu pemain lama karena pernah sebelumnya tampil di Euro 2024. Thomas Tuchel belum menentukan tandem Harry Kane di lini depan. Dua pemain lainnya yaitu Ollie Watkins dan juga Ivan Toney masih bersaing ketat. Dan absennya Cole Palmer membuat nomor 10 Inggris diperebutkan Bellingham dan juga Eze, ada Rodgers. Tuchel memilih Gui, Brun, dan Konsa, Kwanza, dan juga ada Tones untuk posisi back. Timnas Inggris akan menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru di Tampa pada 6 Juni dan Costa Rica di Orlando pada 10 Juni. Selama Piala Dunia 2026, Inggris akan lebih dulu bermarkas di Kansas.

0: Ya, dan pendengar kami, cukupkan sajian musik hiburan untuk Anda di Jelang Malam ini. Dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 21 atau jam 9 malam. Kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
2: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus, harganya 70.000 per kilo, 70.000 per kilo, berarti per ton 70 juta ya, 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif, lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
2: orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
2: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
4: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
5: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
6: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
5: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
6: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
6: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
10: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
11: Kita melakukan bongkar ratun, ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses proses yang menjadi target nasional. Diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
10: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
12: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
10: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musnah atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
14: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
15: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah. Di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
14: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini diwali, tapi ya, untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Lihat, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sampai pada saat ini. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Zakaria pasal 2. Ayat yang ke-11, tertulis demikian. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan diam di tengah-tengah-Mu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus Aku kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, di era tahun 80-an, ada satu film animasi kartun anak-anak yang favorit ditonton di layar televisi, yaitu Voltus 5. Di dalam film itu diceritakan ada 5 kendaraan yang dikemudikan oleh 5 orang berbeda, dan kelimanya menggabungkan diri menjadi satu robot yang besar untuk melawan musuh. Tema penggabungan diri seringkali mewarnai animasi di era pada saat itu. Hal yang menarik tentang penggabungan diri ini, saudara, sikap menggabungkan diri membawa kekuatan dan keselamatan. Dan kalau kita bicara tentang penggabungan diri, firman Tuhan dalam ayat ini menyampaikan sebuah nubuatan tentang masa di mana akan ada banyak bangsa menggabungkan diri kepada Tuhan. Kita perhatikan kembali Zakaria 2 ayat yang ke-11 ini. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan diam di tengah-tengah-Mu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus Aku kepadamu. Di sini, saudara, firman Tuhan tidak berbicara bahwa banyak orang akan menggabungkan diri kepada orang-orang Yahudi. Tidak. Atau menggabungkan diri kepada orang Israel. Tidak demikian. Tapi dinyatakan secara spesifik bahwa banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Di sini saudara tidak sedang berbicara tentang agama apa, tapi berbicara tentang siapa Tuhan yang benar. Percuma kalau kita menggabungkan diri dengan satu agama tertentu, karena agama sebenarnya tidak menyelamatkan. Yang terpenting adalah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber keselamatan.

Nya melalui bangsa Israel. Tapi tujuan dari pemilihan itu bukan secara eksklusif untuk menyelamatkan satu bangsa saja, tapi untuk menyelamatkan semua orang, sekali lagi semua orang dari segala bangsa. Dan melalui Nabi Zakaria ini, firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan akan diam di tengah-tengah mereka. Kapan waktu itu, saudara? Ketika Kristus Yesus datang, ketika Allah menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Itulah yang menjadi masa-masa awal penggenapan nubuatan ini, bahwa banyak bangsa menggabungkan diri kepada Tuhan dan disebut sebagai umat Tuhan, dan Tuhan diam bersama dengan mereka. Saudara dan saya dinubuatkan dalam ayat ini. Saudara dan saya termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat ini sebagai banyak bangsa. Kita menggabungkan diri kepada Tuhan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berdiam di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus Immanuel bersama dengan kita di dalam segala waktu dan keadaan. Berkat yang terbesar bukanlah harta materi atau kekayaan, tapi berkat terbesar adalah keselamatan, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat yang terbesar adalah hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirat-Nya yang menolong, memampukan kita melewati semua, dan memimpin kita kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa kami ini adalah milik-Mu. Kami yang dulunya bukan umat Tuhan, sekarang menjadi umat-Mu. Oleh karena iman kami kepada-Mu, kamilah yang termasuk orang-orang yang dinubuatkan dalam ayat ini. Kamilah yang disebutkan dengan banyak bangsa dalam firman-Mu. Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau memanggil kami menjadi milik-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu, oleh kuasa darah-Mu yang menguduskan dan melayakkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Pimpin kami selalu, Roh Kudus, untuk tetap ada di dalam kasih karunia-Mu. Senantiasa ada dalam persekutuan erat dengan-Mu, ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang lemah secara mental, yang sedang putus asa, kecewa, berduka atau dalam penyesalan yang mendalam, bangkitkan kembali ya Tuhan semangat dan iman mereka. Hiburkan dan kuatkan serta berikan penghiburan untuk bersuka cita selalu dalam menjalani kehidupan. Nyatakanlah ya Tuhan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi bergegar sebangsa senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dipancar luas melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Shalom, persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidabutar, usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat Papa Mama pelayanan, melayani dengan setia, sampai akhirnya kami 4 bersaudara, puji Tuhan, menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan, melayani. Kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidabutar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2020 saya dan kembaran saya mencoba ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Melisa lolos, puji Tuhan, sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus gak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi. Tapi di 3 hari terakhir drop. Dan pada Desember 2020 lalu, Melisa Sidabutar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan. Lewati kakak-kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani, lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: pribumi.
1: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka abad,
2: didapati rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

Saudara pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama Radio Republik Indonesia Serui pagi ini. Selamat pagi dan selamat memulai segala aktivitas Anda ya pendengar setia, warga masyarakat Kota Serui di empat penjuru Kota Serui. Apapun aktivitas Anda pagi ini, jangan lupa mengucap syukur, beranjaklah menjalani segala rutinitas diawali dengan sarapan pagi, dan semoga saja semua aktivitas Anda berjalan lancar. Untuk edisi hari ini, Minggu pagi 24 Mei 2026.

Ya, masih di 96.4 FM, program Satu Serui. Selamat pagi ya, semangat pagi untuk dorang semua. Apa kabar? Semoga saja Anda semua masih tetap ya dalam kondisi sehat-sehat selalu selepas malam berganti pagi. Dan di pagi hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026, kita kembali ya menjalani segala aktivitas kita semua. Ya pendengar, sejam sudah berlalu dalam ruang religi pagi. Sudah kami hadirkan deretan lagu-lagu religi rohani Kristen, juga renungan pagi ya, menemani kebersamaan kita baik dari subuh tadi hingga pagi ini. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan berbagai program acara siar bersama Pro 1 Serui masih akan kami hadirkan jelang pukul 7, dan program acara siar lainnya masih akan terus kami hadirkan hingga siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Ya, menyapa semua pendengar setia Rilis Ru di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan selamat menjalani segala aktivitas, terutama buat mama-mama dorang yang mungkin pada pagi hari ini sudah sibuk-sibuk di garis belakang. Selamat pagi ya buat mama dorang semua. Selamat mempersiapkan segala sesuatu buat keluarga. Mungkin hidangan pagi seperti teh panas dan lain sebagainya, ataupun sarapan pagi. Kami ucapkan selamat pagi saja ya, selamat beraktivitas. Ya buat bapak-bapak dorang juga ya, mungkin sudah terbangun di pagi hari ini dan juga sudah jalani segala aktivitas di rumah ataupun di mana saja berada, kami ucapkan selamat pagi juga. Menyapa semua pendengar setia warga masyarakat Kota Serui yang pada pagi hari ini juga menikmati suasana pagi, kecerahan hari ini dengan jalan santai atau berolahraga di pagi hari. Kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar, beberapa upgrade informasi bakal kami hadirkan dia, menemani kebersamaan Anda bersama kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 7 mendatang akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Selamat siang, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura bersama program 1 Serui Pagi 96.4 FM Serui Pagi Indi. Pukul 6:11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk edisi hari ini 24 Mei 2026 kami hadirkan update informasi pagi, menambah agenda info untuk Anda semua. Keeps rolling slow through all the towns we used to know. Ya, pendengar, tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia. Selain itu, masih ada lagi sejumlah momen penting lainnya yang diperingati hari ini, tepatnya di hari Minggu, 24 Mei.

0: momen penting yang diperingati hari ini 24 Mei. Yuk simak bersama. Ya, bergerak berdasarkan kalender Masehi tanggal 24 Mei 2024 jatuh pada hari Jumat. Namun di tahun ini jatuh tepatnya di hari Minggu 2026. Sedikitnya terdapat 3 momen penting yang diperingati pada hari ini. Nah, berikut ada sejumlah momen yang diperingati ya hari ini serta penjelasannya bakal saya hadirkan untuk Anda semua. Yang pertama, pendengar, 24 Mei kita peringati sebagai hari skizofrenia sedunia. Nah, kabarnya skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gejala psikotik persisten seperti halusinasi, pendengaran dan atau visual, pemikiran delusi, disosiasi dari kenyataan, serta pikiran ataupun perilaku yang tidak terorganisir. Penyakit ini biasanya mulai terlihat ketika pasien berusia awal 20-an ya ke atas, di awal 20-an ke atas. Meskipun demikian, dalam kasus yang jarang terjadi, gejalanya dapat muncul pada masa kanak-kanak. Nah, pendengar, untuk itu skizofrenia diperingati oleh masyarakat seluruh dunia di setiap tanggal 24 Mei. Hari ini diperingati untuk meningkatkan yang namanya kesadaran penyakit mental yang mempengaruhi lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia. Selain itu, hari ini juga diciptakan untuk melawan stigma, bahkan memudahkan orang untuk mencari berbagai sumber daya untuk mendapatkan bantuan. Your spirit still keeps dancing next. Nah, itu ya peringatan atau hari atau momen atau peristiwa penting hari skizofrenia sedunia. Selain itu, di peristiwa penting lainnya masih di 24 Mei ada juga Hari Perempuan Internasional untuk perdamaian bahkan perlucutan senjata. Nah, tanggal 24 Mei juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk perdamaian juga pelucutan senjata. Hari ini diperingati untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Nah, pendengar, penetapan hari ini juga menandai perubahan signifikan dalam peran perempuan dalam konflik. Nah, diketahui sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei telah menjadi seruan bagi kelompok pasifis dan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan pembuatan serta distribusi senjata, baik itu kepada militer mereka sendiri ataupun warga negara di negara mereka sendiri. Dan kabarnya gerakan tersebut telah tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun. Namun tujuan utamanya adalah untuk membelah dan menuntut diakhirinya kekerasan dalam segala bentuk dan bentuk. Nah, pendengar, di 24 Mei juga kita memperingati Hari Persaudaraan Nasional. Saudara seringkali menjadi musuh kita sendiri, terutama ketika mereka mengolok-olok kita di depan orang yang disukai. Namun pendengar, di sisi lain, saudara juga menjadi orang yang sangat kita cintai. Untuk itu, persaudaraan diperingati di setiap tahunnya. Nah, pendengar, Persaudaraan Nasional diperingati setiap tanggal 24 Mei di Amerika Serikat. Hari ini menjadi momentum untuk menelpon saudara, bahkan menyebutkan padanya bahwa kamu mencintainya. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperingati hari ini, salah satunya dengan membelikan barang yang ia sukai atau kado. Selain itu, masih banyak lagi ya yang dapat kita berikan kepada saudara kita sebagai tanda kasih dan sayang. Nah, pendengar, demikian ya beberapa ulasan terkait peristiwa penting yang terjadi pada hari ini tanggal 24 Mei.
1: Semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi kita bersama. Masih di update informasi, tetapkan terus kebersamaan Anda baik di 96.4 FM Pro 1 Serui pagi ini.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Akhirnya masih disiarkan dari kawasan Jalan Batimura bersama Radio Republik Indonesia, program 1 Strui di 96.4 FM. Selamat pagi, semangat aktivitas buat orang semua, warga masyarakat Kota Strui. Masih di update informasi, dan kali ini kami hadirkan informasi seputar berita olahraga. Dan kami pilihkan dari lapangan hijau dari arena sepak bola.

Berita olahraga dari lapangan hijau dari arena sepak bola, diantaranya dari Liga Inggris, Liga Italia, Champions, Liga Spanyol, dan Liga Indonesia. Kami hadirkan berturut-turut menjadi agenda informasi atau upgrade informasi pagi edisi 24 Mei 2026. Kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Oke, berikan kami hadirkan informasi berita olahraga dari lapangan hijau dari arena sepak bola. Kita ke Liga Inggris. Pendengar, kabar hari ini 24 Mei 2026, Hull City promosi ke Premier League usai menyingkirkan Middlesbrough 1-0. Dikutip dari laman kompas.com, Hull City berhasil menjadi tim terakhir EVL Championship yang berhasil lolos ke Premier League 2026-2027 usai menang di babak playoff promosi melawan Middlesbrough. Pertandingan Hull City melawan Middlesbrough berlangsung di Stadion Wembley, London pada Sabtu dini hari. Sempat buntut sepanjang waktu normal, kejutan terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua dari Hull City. Bermula dari akselerasi Yu Hirakawa dari sisi kanan pertahanan Deboro, penyerang asal Jepang tersebut berhasil melepaskan umpan silang ke arah kotak penalti Middlesbrough. Bola berhasil ditepis oleh Solomon Bryan, namun tanpa sengaja mengarah ke Oliver McBurney yang akhirnya berhasil menyontek bola ke gawang pada menit ke-90+5. Gol tersebut menjadi penentu pada laga tersebut sekaligus memastikan Hull City menyusul Coventry City dan Ipswich Town yang terlebih dahulu lolos ke Premier League. Sementara pencapaian tersebut mengulangi apa yang mereka lakukan satu dekade lalu saat tampil di Premier League 2016-2017 meski harus terdegradasi pada musim berikutnya. Kebuntutan di babak pertama, Middlesbrough mengambil inisiatif serangan pada awal babak pertama namun belum ada peluang yang mampu berakhir dengan gol. Sundulan dari David Strelec pada menit ke-19 membahayakan gawang Hull City, namun masih terlampau tinggi. Sementara Morgan Whittaker turut ikut mengancam lewat sepakan kaki kirinya namun masih belum mengarah ke gawang. Di sisi lain, David Strelec mencoba peruntungan lewat sepakan dari luar kotak penalti namun masih belum membahayakan gawang Ivor Pandur. Tak ada gol tercipta hingga waktu turun minum, skor masih saja 0-0 menjadi hasil sementara pada babak pertama. Sementara menuju pada gol dramatis di akhir liga, di mana babak kedua cukup banyak peluang tercipta bagi kedua tim. Hull City nyaris mencetak gol melalui Mohamed Belloumi dari luar kotak penalti, namun masih saja bisa ditepis oleh Sol Bryan. Middlesbrough membalas melalui tandukan dari Luke Ayling namun masih melebar ke sisi kiri gawang di Ivor Pandur.

Sementara itu di sisi lain, Morgan Whittaker juga hampir membuka gol bagi The Borough, namun tendangannya masih belum mengarah ke Mister Gawang.

Berselang waktu berjalan, petaka terjadi pada menit ke-90+5 bagi Midlands Brook saat kembalut di depan gawang mereka berhasil dimaksimalkan oleh Oliver Maxbrune menjadi gol yang dimanfaatkan umpan silang dari Yu Hirakawa. Nah, selanjutnya setelah gol tersebut, Midlands Brook terlacut dan mencoba menembus pertahanan Hull City, namun berujung pada kegagalan dan kekalahan. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Hull City dan tetap bertahan hingga akhir dan memastikan The Tigers menjadi tim terakhir yang promosi pada Liga Premier musim depan.

Dari Liga Inggris kita beralih ke Liga Italia. Minggu 24 Mei 2026 waktu dini hari, hasil Bologna versus Inter Milan 3-3 dan sang juara pada Liga Italia tertahan. Inter Milan bermain imbang 3-3 dengan tuan rumah Bologna di pekan akhir musim 2025-2026. Kabarnya, Inter Milan bertandang ke Stadion Renato Dal Arra untuk menantang tuan rumah Bologna pada pekan ke-38 Liga Italia Sabtu 24 Mei 2026 atau waktu dini hari. Inter sebagai tim tamu mampu membuka keran gol melalui aksi tendangan bebas dari Federico Di Marco di menit ke-22. Namun tim tuan rumah Bologna justru mencetak 3 gol balasan melalui aksi Federico Bernardeschi dan Tommaso Pobega. Pada babak pertama juga gol bunuh diri pemain Inter Milan dari Piotr Zielinski. Inter Milan kemudian memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 di menit ke-64 melalui aksi penyerang muda Italia Francesco Pio Esposito. Gol Andy Diouf di menit ke-86 memastikan skor Bologna melawan Inter tuntas 3-3. Pada laga di babak pertama, Inter Milan yang berstatus sebagai juara Liga Italia musim 2025-2026 mengambil inisiatif menyerang untuk menghadapi tuan rumah Bologna. Namun justru Bologna yang membuat peluang pertama manakala Jonathan Rowe berhasil melepaskan tendangan ke arah gawang Inter yang masih bisa diblok oleh Jan Bizek di menit ke-3. Sementara Inter Milan kemudian baru membuka keunggulan saat tendangan bebas dari Federico Di Marco dan tak mampu dihentikan oleh kiper Bologna Lukas Skorupski di menit ke-22. Tak butuh waktu lama, Bologna kemudian membalas melalui aksi Federico Bernardeschi pada menit ke-25. Selepas kebobolan, Inter Milan beberapa kali mencoba menyerang, akan tetapi justru Bologna yang berbalik unggul. Di sisi lain, tendangan dari Tommaso Pobega dari luar kotak penalti membentur Lautaro Martinez dan juga mengecoh kiper Inter Milan, Josep Martinez, di menit ke-42. Selanjutnya tidak ada gol tercipta sehingga keunggulan Bologna menjadi 2-1 atas Inter Milan bertahan hingga babak pertama usai.

kedua pun dimulai kembali. Inter Milan mengawali babak kedua dengan buruk. Piotr Zielinski malah melakukan gol bunuh diri dan membuat timnya tertinggal 1-3 dari Bologna pada menit ke-48. Selepas kebobolan gol ketiga, Inter Milan justru kesulitan membalas kembali serangan tersebut. Mengingat tuan rumah Bologna banyak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sementara Inter Milan kemudian mampu memperkecil ketertinggalan ketika Francesco Pio Esposito mengemas gol pada menit ke-64. Selepas Inter Milan mencetak gol keduanya, Bologna pun sedikit banyak kemudian mencoba kembali penyerangan. Inter Milan yang hampir kalah kemudian mampu menyelamatkan diri ketika pergerakan yang dilakukan oleh Andy Diouf berbuah satu gol pada menit ke-87. Namun tidak ada gol tambahan tercipta, sehingga Inter Milan pun harus rela ditahan imbang 3-3 oleh tuan rumah Bologna.

Iya, masih dari arena lapangan hijau. Dari arena sepak bola kita beralih dari Liga Italia ke Liga Spanyol. Di mana hasil sementara maksud kami hasil Real Madrid melawan Bilbao imbang maksud kami 4-2 dan perpisahan tersebut menjadi perpisahan manis Dani Carvajal dalam timnya. Real Madrid menutup musim Liga Spanyol 2025-2026 dengan kemenangan 4-2 atas Atletico Club di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu ini hari. Kabarnya, pertandingan La Liga pekan ke-38 tersebut juga menjadi laga terakhir Dani Carvajal dan David Alaba bersama Los Blancos di skor Real Madrid melawan Bilbao 4-2. Pada klasemen akhir Liga Spanyol, Real Madrid menjadi runner-up dengan raihan 86 poin. Sedangkan Bilbao finish di peringkat ke-12 dengan menoreh poin 42 poin. Meski sudah dipastikan gagal menjadi juara Liga, Real Madrid pun tetap memainkan skuad utama saat menjamu klub asal Basku tersebut. Sejak awal pertandingan, tim asuhan dari Alvaro Arbeloa langsung tampil agresif dan menguasai permainan. Madrid membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat Gonzalo Garcia. Sementara penyerang muda akademi tersebut memanfaatkan umpan tarik dari Daniel Carvajal sebelum melepaskan tembakan keras kaki kanannya untuk menaklukkan Alex Padilla. Di sisi lain, Atletico Bilbao sempat mencoba memberikan tekanan balik, tetapi Madrid tetap mampu menjaga ritme permainannya. Intensitas pertandingan juga terus meningkat sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, duel berlangsung lebih terbuka. Kedua tim saling menyerang dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Madrid pun kembali menjauh pada menit ke-50 lewat Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis itu mencetak gol ketiga tim tuan rumah dan membawa Madrid unggul menjadi 3-1. Atletik tetap mencoba mengejar ketertinggalan, tetapi ini pertahanan Madrid dan Madrid masih mampu mengamankan situasi sepanjang laga berjalan.

Sementara untuk gol tambahan tutup laga terakhir Carvajal, di mana pada menit-menit ke akhir pertandingan, Madrid pun kembali mencetak gol lewat Brahim Diaz pada menit ke-88. Wasit sempat meninjau tayangan VAR karena dugaan offside sebelum akhirnya mengesahkan gol tersebut. Keunggulan Real Madrid berubah menjadi 4-1 dan membuat Bernabeu semakin bergemuruh pada laga perpisahan Daniel Carvajal. Atletico Club masih mampu mencetak gol tambahan 2 menit kemudian dan Urko Lizeta sukses menjebol gawang Thibaut Courtois setelah menerima umpan silang dari Iñaki Williams. Sementara gol tersebut menutup pertandingan dengan skor menjadi 4-2 untuk kemenangan dari Real Madrid. Hasil tersebut menjadi penutup manis bagi Carvajal dalam laga terakhirnya bersama klub ibu kota Spanyol tersebut.

Masih pagi bersama Pro 1 RRS Rui. Dan untuk deretan update informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs resmi rri.co.id. Kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Patimura kami ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Selamat beraktivitas. Selamat.

Ya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia, program A1 RRI Serui pagi ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5. Pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kemkom Digi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku UMKM. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Rusia dan Tiongkok memperkuat kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN Persero mempercepat pemulihan pasokan listrik di Sumatera setelah gangguan sistem transmisi 275 kW yang dipicu cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Hingga Sabtu malam, lebih dari 8,5 juta dari total 13,1 juta pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara pemerintah dan PLN terus melakukan investigasi serta penguatan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexei Lichachev, dan juga sejumlah lembaga di Tiongkok mendatangani 3 nota kesepahaman dalam kunjungan resmi Presiden Rusia ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei 2026 untuk memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia energi nuklir, riset fusi nuklir yang terkontrol, serta kerjasama teknologi kedokteran nuklir, fotonik, dan juga kuantum antara kedua negara. Dari dunia olahraga, terpilih beralih ke informasi olahraga, di mana Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League atau Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif bersama dengan Manchester United dengan catatan 8 gol dan 20 assist. Prestasi itu turut membawa Manchester United finish di posisi ketiga klasemen dan kembali ke lolos ke Liga Champions, sekaligus menjadikan Fernandes pemain ketujuh klub yang meraih penghargaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkom Digi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu, Menkom Digi menuturkan, Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkom Digi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital. Dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa akan ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
3: Pada prinsipnya, sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di tanah air.
2: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita, wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM, diusulkan adanya pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Tika Budiman.
4: Ya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar ataupun pasar murah dan pengawasan ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
10: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
11: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
12: Jadi dari awal pengembangannya emang
10: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
12: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
10: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
11: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
13: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
11: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menghadiri Taman Tanam Perdana program Bongkar Ratun Tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut informasinya disampaikan Ayu Citra.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menghadiri Tanam Perdana program Bongkar Ratun Tebu di Kabupaten Kediri. Bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Gubernur Hovifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program Bongkar Ratun Tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program Bongkar Ratun Tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
15: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
14: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, Manajer Manajemen Kerjasama Operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
16: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
14: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
17: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
18: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
17: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove. Ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Bangka Belitung.
19: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita?
17: Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
18: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
20: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
18: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talk show yang mengangkat tema semangat baru dalam menguat solidaritas melalui inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatkurizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, menjelaskan talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
21: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
1: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
22: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
1: Fatkurizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama, khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan.
0: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur mulai menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
23: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak pada tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
24: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami, dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 gitu Mas, dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project. Bagaimana mahasiswa itu dilatih ya, tidak hanya sekedar teori tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyain.
23: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
25: Kalau dari saya sendiri cukup relevan karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
23: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa, mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Ana Kusuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antarun dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam Bu Hajah.
6: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. haji dan pelaksanaannya diatur dalam Stadsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
4: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jamaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire bersama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
9: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nabire bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban 1447 Hijriah di Islamic Center Nabire, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi mewujudkan kurban aman, sehat, dan sesuai syariat dihadiri unsur Forkopimda, organisasi Islam, pengurus masjid, tokoh agama, hingga masyarakat. Selain memberikan pemahaman mengenai fikih kurban, kegiatan ini juga membahas pemeriksaan kesehatan hewan, tata cara penyembelihan halal dan higienis, hingga distribusi daging kurban yang aman dikonsumsi masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire Kiai Haji Rohimin Abdurrahman mengatakan, ibadah kurban bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi memiliki nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang tinggi, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai tuntutan agama.

0: Sementara itu, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menyiapkan puluhan petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai lokasi penyembelihan. Petugas nantinya akan melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah hewan dipotong guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nabire, Idewa Ayu Dwita, mengatakan pihaknya menyiapkan 26 petugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Nabire.
1: Petugasnya itu semua, sebagian besar adalah petugas Dinas Peternakan, semua berjumlah 26 orang. Jadi hanya satu orang yang dari luar, itu dari SMK 1 kami ambil ya. Jadi dari dokter, dari SMK 1 dan Dinas Peternakan. Semuanya ini berjumlah. Tugas mereka itu akan berkeliling ke masjid-masjid. Jadi H-1 mereka harus ke masjid-masjid melihat sapi kurban yang sudah terkumpul untuk dilakukan pemeriksaan antemortem. Ya, jadi pemeriksaan sebelum dipotong. Kemudian di hari H itu akan dilakukan pemeriksaan postmortem. Jadi petugas saya akan tersebar secara sesuai dengan lokasi-lokasinya.
0: Selain pemeriksaan kesehatan hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire juga terus melakukan pendataan jumlah hewan kurban yang sementara tercatat mencapai sekitar 300 ekor. Melalui sosialisasi ini, MUI dan Dinas Peternakan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lebih aman, sehat, tertib, dan sesuai syariat Islam. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelas orang korban kekerasan orang tak dikenal di tambang rakyat KW Kali Vis, distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, sedang diupayakan evakuasi. Yohanes Degoden melaporkan selengkapnya.
3: Pihak kepolisian Bovendigul TNI Kodim 1711 Bovendigul Batalion 803 KYK Satgas Yonif 126 menggelar press release terkait dengan kekerasan pembunuhan di wilayah tambang KW Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kem Kalifis. Jika ditelisik, wilayah ini memang merupakan bagian dari daerah Pegunungan Bintang. Namun dalam urusan kemanusiaan dan juga akses menuju wilayah tambang KW tersebut, Bovendigul menjadi daerah terdekat dengan sumber lokasi kejadian, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kerja cepat agar para korban ini dapat segera dievakuasi. Dari 11 orang korban, menurut Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, 8 non-OAP, 1 OAP. Sementara dari 9 korban meninggal, 1 korban sudah dimakamkan di lokasi tambang, sedangkan 8 korban meninggal dunia lainnya sedang tertahan di hutan pisang-pisang mengingat wilayah tersebut sudah ditutup oleh kelompok orang tak dikenal.
4: Terkait dengan adanya dugaan pembunuhan di area Kem Kalifis yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi di Kampung KW Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan, tepatnya di Kalifis. Jadi total diduga ada 11 orang yang menjadi korban kekerasan akibat kelompok tidak dikenal tersebut. Dari 11 orang, kami sudah memverifikasi 9 orang dinyatakan telah meninggal dunia.
3: Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan untuk proses evakuasi akan dilakukan upaya melalui wilayah Bovendigul. Selain itu, Kodim bersama Polres merekomendasikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menggunakan helipad jika ingin menuju ke tambang. Hal ini untuk mencegah adanya jumlah penambang yang akan naik ke wilayah KW. Selain itu, Dandim juga telah menegaskan untuk membatasi jalur sungai.
5: Kejadian ini memang tempatnya bukan berada di wilayah Bovendigul. Dijelaskan berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Memang aksesnya yang termudah, yang baik untuk keluar dan masuk melalui wilayah Bovendigul, baik itu melalui udara maupun melalui transportasi air. Nah, beberapa kegiatan sudah kita lakukan, upaya-upaya sudah kita lakukan, baik bersama pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bovendigul, yaitu mulai dari tahun lalu, 2025, kita sudah bukan menutup, tapi merekomendasikan untuk tidak menggunakan helipad non-government. Jadi kita mengarahkan penggunaan helipad yang ke sana itu sudah kita tidak rekomendasikan, dan kita arahkan menggunakan bandara Tanah Merah. Seperti itu. Dan selanjutnya juga selain dengan akses tersebut kita batasi, kita juga membatasi akses transportasi sungai.
3: Danyon 803 Ksatria Yuda Kensuri, Letkol Infantri Ahmadi Arif tegaskan satuannya siap mendukung stabilitas keamanan di Bovendigul sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
8: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
9: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
6: Warta Nusantara.
2: Jelang Idul Adha, Panti Asuhan Pancasila Biak Papua menggelar hitanan massal. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
10: Panti Asuhan Pancasila bekerja sama dengan Masjid Al-Mukminin mengadakan kegiatan hitanan massal dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara ini dilaksanakan pada Sabtu 23 Mei 2026 yang diikuti sekitar 70 anak-anak. Pengelola Panti Asuhan Pancasila Muhammad Pinonton menjelaskan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin yang terus dilestarikan dan tahun ini merupakan penyelenggaranya yang ke-37 kalinya.
11: Awalnya adalah bagaimana agar anak-anak Muslim itu mendapatkan pelayanan hitan pada dia mereka yang sudah diwajibkan untuk dilaksanakan. Penatan awalnya itu melihat karena pada waktu era tahun 70-an kebanyakan anak-anak Muslim ini agak mendapatkan kesulitan ketika mau hitan atau mau disunat, karena harus pergi ke rumah sakit. Untuk itu makanya dilakukan kegiatan ini, dan kepada mereka yang tidak mampu, salah satu tujuan kita melaksanakan ini terutama yang bagi yang tidak mampu.
10: Lebih lanjut, ia menegaskan tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan anak-anak Muslim mendapatkan hak pelayanan sesuai dengan kewajiban agama. Sementara itu, apresiasi juga datang dari salah satu orang tua yang anaknya ikut serta dalam kegiatan itu, Abbas, yang menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yang sangat membantu masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.
12: Terima kasih kepada Panti Asuhan Pancasila yang telah mengadakan kegiatan ini, dan semoga tidak hanya berlangsung hari ini saja, tetapi juga dapat mengadakan agenda-agenda lainnya.
10: Hitanan massal ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial dan pelayanan keagamaan, tapi juga mempererat persaudaraan antara warga serta lembaga di lingkungan sekitar.

0: Pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Total sentra perikanan tersebut mencapai ribuan hektar untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut akan berada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Basnas dan Yakesmas Papua Barat siap mendistribusikan hewan kurban hingga ke pelosok. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
3: Semangat berbagi dan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai terasa di Papua Barat. Basnas Papua Barat dan Yakesma Papua Barat memastikan kesiapan pendistribusian hewan kurban hingga ke wilayah pelosok di Manokwari dan sekitarnya. Kepala Basnas Papua Barat, Sali Pelu, mengatakan capaian kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya terkumpul sekitar 5 ekor sapi, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 12 ekor sapi, termasuk bantuan dari Basnas RI. Ia menjelaskan seluruh hewan kurban akan disebarkan ke sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan, seperti Momi Waren, Orange Bari, Pravi, SP5, SP6, hingga wilayah SP lainnya.
4: Basnas Papua Barat itu ya 12, dan itu nanti kita sebar, ya. Sementara kita sebar di sejumlah titik, mulai dari Momi Waren, Orange Bari, kemudian di Pravi sana, di Yowen, di SP5, SP6, sampai nanti ke SP9. Jadi dari 12 sapi itu kami sebar 3, insya Allah nanti kita di kota sini, di Masjid Amban. Itu satu yang dari Basnas RI, sama dua lokal. Yang Basnas RI juga satu di Orang Sebari, sama satu di Wasai. Iya, nah, gitu. Itu sebarannya gitu. Jadi selama ini kayak begitu, kita biasanya potong tuh di Amban itu 2, tapi kemudian sisanya itu kita sebarkan ke daerah-daerah minus, daerah-daerah marginal, daerah-daerah yang kaum duafa gitu.
3: Sementara itu, staf program sekaligus Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat, Erita Harjanti, mengatakan Yakesma Papua Barat telah mengumpulkan 25 ekor sapi yang akan disembelih pada hari pertama dan kedua Idul Adha. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari masyarakat. Distribusi daging kurban nantinya difokuskan di wilayah Manokwari hingga daerah SP dengan sasaran penerima manfaat seperti kaum duafa, anak yatim, kelompok binaan ekonomi produktif, serta sejumlah masjid di Manokwari.
5: Dan juga kami ada data-data penerima manfaat kami juga nanti, termasuk duafa, anak yatim, dan juga binaan ibu-ibu ekonomi produktif. Lalu juga kami sudah disebarkan nanti ke beberapa titik masjid di daerah Manokwari. Mudah-mudahan dengan adanya kami ya Kesma, memudahkan masyarakat untuk bisa berkurban tahun ini melalui ya Kesma, dan kami juga masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berbagi, karena melalui ya Kesma kita bisa menebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi melalui daging kurban yang nanti teman-teman titipkan melalui kami.
3: Lebih lanjut dikatakan, ibadah kurban bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana menumbuhkan kepedulian sosial dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan geografis dan juga demografi menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan di 24 kabupaten kota, terutama untuk daerah kepulauan dan daerah masuk dalam 3T. Berikut informasinya Iin Nur Fahra ini.
6: Kondisi geografis dan demografi menjadi salah satu tantangan terhadap program pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai langkah agar pemerataan pelayanan kesehatan bisa didapatkan oleh masyarakat, terutama di daerah kepulauan dan daerah masuk dalam 3T. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ardadi, menyatakan secara umum kondisi Sulsel yang terdiri dari 24 kabupaten kota dengan karakteristik demografi dan geografis yang sangat variatif. Menurutnya, dengan kondisi tersebut menjadikan ini tantangan tersendiri dalam program pelayanan kesehatan. Saat ini ada sekitar 475 puskesmas, kemudian ada 500 lebih klinik, baik itu klinik utama maupun klinik pratama, dengan jumlah rumah sakit 126 saat ini. Lebih jauh, Ardadi menambahkan, ada daerah-daerah yang wilayahnya cukup

0: sulit juga, seperti misalkan dua wilayah kepulauan kita, Kabupaten Kepulauan Pangkep dan Kabupaten Selayar. Kemudian beberapa daerah misalkan seperti Luwu Timur yang cukup jauh dari kabupaten atau kota, ibu kota provinsi.
1: Ardari menambahkan di tahun ini program pelayanan kesehatan bergerak akan kembali dilaksanakan. Sementara itu, salah seorang warga Jahir menyatakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulsel sangat baik dan perlu dilanjutkan. Namun harus dipahami bahwa masyarakat di wilayah kepulauan, daerah maupun di desa terpencil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Dengan kehadiran tenaga kesehatan yang turun langsung ke lapangan, tentu masyarakat mendapatkan pelayanan yang mungkin sulit mereka akses sehari-hari. Untuk itu, jika program layanan kesehatan bergerak kembali dilaksanakan, aksesnya bisa diperluas.
2: Program tahun ini kembali dilaksanakan, saya tentu sangat mendukung. Harapan saya cakupannya semakin luas, frekuensinya lebih rutin dan didukung oleh fasilitas serta tenaga kesehatan yang memadai agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang selama ini berada jauh dari pusat layanan kesehatan.
1: Jahir menambahkan bahwa pemerataan kesehatan sangatlah penting dan tidak boleh hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang tinggal di pulau-pulau dan daerah yang terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
3: Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Predikat Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia kini terwujud nyata melalui hadirnya sebuah kawasan wisata religi terpadu. Berikut laporan selengkapnya Eka Guna Dharma.
5: Jadi ini gambaran adalah Salatiga sebagai kota toleran Indonesia mini.
6: Predikat Salatiga sebagai miniatur toleransi di Indonesia kini diwujudkan dalam bentuk fisik yang sangat mengagumkan. Sebuah kawasan wisata religi terpadu telah sukses dibangun untuk merangkum harmoni keberagaman tersebut. Mengusung konsep Indonesia mini, kawasan ini berdiri berdampingan dengan Taman Wisata Sejarah Salatiga dan menyajikan pemandangan kerukunan yang luar biasa.
5: Satu lokasi itu ada kurang lebih 6 tempat ibadah.
6: Di dalam satu hamparan lokasi yang sama, kini telah berdiri berdampingan 6 rumah ibadah dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Pengunjung dapat melihat langsung bangunan masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, wihara, pura, hingga kelenteng yang tertata dengan rapi dan harmonis. Kawasan ini menjadi bukti bahwa perbedaan keyakinan dapat bersanding secara damai dalam satu ruang publik.
5: Di dalam kota Salatiga sendiri banyak sekali jenis-jenis agama yang sesuai dengan peraturan negara, nggih. Jadi ada mulai dari Konghucu, ya. Terus ada Islam jelasnya, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu Buddha juga. Nanti mungkin akan dituangkan dalam satu tempat untuk tujuan wisata edukasi juga.
7: Ya, sama.
6: Kehadiran fasilitas yang komprehensif ini juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata edukasi toleransi bagi masyarakat luas. Melalui kawasan wisata religi terintegrasi ini, kerukunan dan sikap saling menghargai antar warga diyakini akan semakin kuat dan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, saudara pendengar, Anda kembali bersama program Satu Serui. Setelah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kembali bersama program Satu Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, dan saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali program acara program Satu RRI Serui, Ruang Religi. Selama satu jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita jelang ibadah Minggu pagi. Dan untuk kali ini edisi Minggu 24 Mei 2026, siaran langsung ibadah Minggu pagi akan dilaksanakan di Gedung Gereja GKI Makedonia Serui. Kami hadirkan Ruang Religi, deretan lagu-lagu religi rohani Kristen menemani suasana aktivitas pagi, terutama bagi umat Kristen di kota Serui dan sekitarnya, mempersiapkan diri melangkah menuju tempat ibadah masing-masing. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi rohani Kristen menuju pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Loan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.